0: sedikit wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto dan saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Nanang.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Baru RT1 RW1 Kelurahan Negeri Tengah, Kabupaten Purwakarta.
1: Bapak bisa ceritakan apa pengalaman Bapak Nanang sebelum menggunakan obat herbal Habuto?
2: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
3: Udah lama, Pak, ya itu berarti?
2: Udah lama.
1: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habuto, apa yang Pak Nanang rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habuto, penyakit asam urat saya hilang dan aktivitas saya tidak terganggu lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
2: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
1: Pak Nanang tahu obat herbal Habuto dari mana, Pak?
2: Dari radio.
1: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habuto, insya Allah sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
1: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya, Pak, ya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Biotop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, remati, carangke, kesemutan. Pokoknya saya seger lah penyewatnya.
1: Ya, saat nuang Habutop anu dirauskan, ayo naku maha pak?
2: Tak, ini mah parantas mah nanti. Nuang Habutop mah, alhamdulillah, pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya. Pokoknya alhamdulillah, sok pilihan lupade Malaysia Habutop. Atau napi di apotek-apotek seueur karena otak nanti parantos karawas wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab aritos tidak mang madu awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Radio Sara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nyatanya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos tilu botolnya banyak.
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktu senak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan RT 8 RW 2 Desa Perawatan Bumiayu.

0: konsumen, pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Gunsari Maleber.
1: Iya, nih Bu Irna berbagi pengalaman karena Bu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Iya.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama. Insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatnya mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04 Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya Bapak, pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh ayeuna teh tos bade kadua botol ya Bapaknya? Tah satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillahnya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Didin, Didin. Bapak. Oh Bapak Deden. Puan Bapak Deden Supriyadi. Iya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Morung, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Habuto wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah itu cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli, malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habuto. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas udah minum Habuto, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habuto dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habuto itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habuto, insya Allah sehat. Habuto obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit ya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3 Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan RT 5 RW 1 Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan RT 4 RW 3 Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: punten lah pangerokan dari bapak.
1: Masa unggal poe hayu we dikerok atuh pak?
0: Kumaha deui atuh bu, panyaho bapak teh gawe nu tina motor. Hujan ka hujanan, panas ka panasan kan demi ibu.
1: Enya sih pak, tapi lamun unggal poe dikerok mah atuh bosan ibu oge bapak.
0: Ya kumaha deui atuh bu, masa bapak teh kudu menta ka tetangga suruh ngerok.
1: Geus atuh isuk mah ku ibu pangmeserkeun habutop anu osok ibu dangukeun iklanna di radio. Selain eta loba manfaatna kangge masuk angin, memelihara daya tahan tubuh, darah tinggi atau penyakit lainnya bisa diatasin ku habutop pak. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh pak.
0: Ah si ibu musuk amek-amekan wae. Gitu kadie.
1: Untuk ambek eta teh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ini saya lagi di kediaman Ibu Komsiah, Kampung Cisero RT 3 RW 3, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Saya mau minta kesaksian Ibu Komsiah yang menderita sakit jantung bocor ya. Berhubung Ibu Komsiahnya udah sepuh, kurang mengerti apa yang saya tanyakan gitu. Jadi saya mau minta diwakilin oleh cucunya. Ya, selamat siang, Neng.
2: Siang.
1: Ya, dengan siapa, Neng, namanya, Neng?
2: Dengan Iwi.
1: Iwi, ya. Ya. Oke, Neng, ini cucunya Ibu Komsiah, ya?
2: Iya,
1: betul. Iya. Tadinya ini si Ibu Komsiah atau si Emak Komsiah sakit apa, Neng?
2: Itu awalnya sakit jantung, terus jantungnya bocor. Terus kalau misalkan berobat ke dokter itu panas, perutnya sakit gitu kan. Akhirnya sama anaknya inisiatif beli ke Habutop. Alhamdulillah perubahannya sekarang udah mulai kelihatan gitu.
1: Udah enakan, ya, gak ya. Panas lagi ya, ya buat tuangan anak.
2: Alhamdulillah.
1: Terus juga enak tidur?
2: Iya, enak tidur. Terus makan juga udah lumayan banyak.
1: Ruwok cenah. Si Mak habis berapa botol, Neng?
2: Habis 2 botol.
1: Alhamdulillah ya, habis 2 botol sudah ada perubahan gitu ya, kan ya. Alhamdulillah. Ya, si Mak nanti terus dipantau, Neng, ya, minum Habutopnya dan usahakan terus dikonsumsi.
2: Iya.
1: Iya, oke.
2: Habutop, obat herba ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wanareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Kumiayu.
1: 93.5 FM Campur Sari Lan Sundane.

0: sebelum menggunakan obat herbal Habutop.
1: Saya punya keluhan penyakit asam urat, kaki dan tangan terasa nyeri dan pegal, sangat mengganggu ketika beraktivitas.
2: Udah lama Pak ya, itu berarti?
1: Udah lama.
0: Pak Nanang bisa ceritakan setelah Bapak menggunakan atau mengkonsumsi obat herbal Habutop, apa yang Pak Nanang rasakan?
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi obat herbal Habutop, penyakit asam urat saya hilang dan pita saya tidak terganggu lagi.
0: Sudah habis berapa botol, Pak Nanang?
1: Sudah habis 2 botol ukuran sedang.
0: Pak Nanang tahu obat herbal Habutop dari mana, Pak?
1: Dari radio.
0: Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
1: Pesan buat teman-teman dan tetangga juga pendengar radio. Kalau punya keluhan penyakit seperti saya, minumlah Habutop, insya Allah sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top.
0: Pak Nanang, terima kasih atas wawancaranya. Sehat selalu ya Pak ya. Saya langsung pamit Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habiskan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: siganon na spisan, Sep.
1: Nya ban, Boss.
0: Atos makan, Achan.
1: Atos, satu makan, Ma. Atos, Sep. Dua piring, Boss.
0: Masa atos, Sep, dua piring leles gitu?
1: Itu apa, Boss? Iya, kumanya awak kia baining leles baik.
0: Leles, ayo nama kia, Sep, amat leles. Coba ngelagi tabu top. Anu berhasiat, kangge menambah stamina sarang memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh Bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh Bos, leger awakna kareulis kieu.
0: Teu tibalik, Sep. Mana Bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: 103.5 Radio Star FM Bumi Ayu.
1: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
2: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
1: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
2: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
1: Di apotek juga katanya ada, Bu.
2: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
1: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: ibadah solat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Bapak siapa, Bapak?
3: Bapak Amin Makmur
2: dari mana, Bapak?
3: Keblogan, Ponjian.
2: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek, ya, Bapak? Sebelumnya punya keluhan apa, Bapak?
3: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
2: Dan sesudah?
3: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
2: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Pak?
3: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
2: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti itu, Bapak.
3: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebaksiu.

Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja Sirampong. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Tabungan Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, Alamas Jalan Pramuka nomor 92 Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441 Ketanggungan.

0: Eh, atus uwi, ngendak naon eta, A?
1: Tah, karesep neng.
0: Naon, A? Lengkeng sanes?
1: Muhun, lumayan we tah setengah keresek oge.
0: Asik, alhamdulillah. Nuhun, A.
1: Sami-sami, neng. Pangnyandakeun cai sareng obat habutop di kamar.
0: Oh, muhun. Ayeuna bagian A ngaleut obat habutop deui nya.
1: Muhun, neng. Pang ngaleut habutop mah kedah 3 kali sadinten. Sakali ngaleutna 2 kapsul.
0: Siap, A.
1: Muhun, enggal keneng. Supados panyawat lambung AA enggal damang pisan. Ayeuna ge nembe ngaleut habutop sabaraha dinten tos karaos sieu hasiatna. Lambung AA henteu nyeri teuing lantaran panyawat emah.
0: Syukur upami kitu mah, A. Neng oge bade ngaleutnya. Supados head neng lancar wae.
1: Tos head gitu?
0: Nuju, A.
1: Aduh, teu jadi atuh.
0: Naon, A?
1: Ah, henteu. Rahasia eta mah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di dapatkan Halsana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-74, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Danang, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Stara FM Kumiayu.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM.

dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nama Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
2: Bapak gaduh keluhan panyawat, Bapak?
1: Ini dua-dua.
2: Oh, mohon. Bapak parantos saep sabara botol habutop obat herbal ramuan Arab, nak?
1: Terus aya 5 botol, nak, no di mam teh, tapi kapali dienakin mah, terus ngerangan panyawat nanti, terus nganggo anu 50 kapsul, gitu.
2: Oh, gitu, mohon jantan dikirangan, iya, nak, gitu, ya, dosis, nak, mohon. Upami saparantos konsumsi habutop anu dirawaskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
1: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
2: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atau kanggo baraya gitu anu teu acan konsumsi habutop.
1: Oke ka anu seneng kana habutop oge anu tos ngadangu khasiatna habutop pamugi oge tiasa dicobian pagaraleuh kitu.
2: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna oge cocok sareng habutop. Mangga hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Vitama di radio ya Ibu?
0: Iya Mas.
1: Ya sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
0: Dulu sebelum mengkonsumsinya kurang lihat jauh.
1: Rambun jauh ya Ibu?
0: Iya.
1: Dan sekarang bagaimana Ibu setelah mengonsumsi Vitama?
0: Alhamdulillah sekarang mata saya jelas lagi untuk melihat jauh. Dan buat semuanya yang punya keluhan mata seperti rambun jauh, jangan lupa beli Vitama. Vitama.
2: RT 0823 18.
3: Kiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Talem, Brebes. Aptik Jati Laba.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu dengar. Oh, Ibu Pu. Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu? Bisa diceritakan nih, Bu, sebelum meminum produk Vitama dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahannya yang dirasakan seperti apa nih, Bu?
2: Dulu saya tuh matanya buram. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah buram. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak buram lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu.

0: Putra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mamah Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

0: beli sesuatu, Bu. 150.000 aja.
1: 110 aja,
0: Dok. Enggak usah bahas saya aku ini, Bu. Katarak, glukoma, sekalipun juga bisa, Bu.
1: Ya udah, nih Ibu kasih. Kalau buat kesehatan mata sih, Ibu kasih. Asal jangan buat foya-foya enggak jelas, apalagi nongkrong sama teman-teman. Oh iya, Ibu juga bisa minta ya vitaminnya biar tambah jreng penglihatan Ibu.
0: Siap, Bu. Makasih ya, Ibuku sayang.
2: Apotik-apotik dan agen-agen resmi

0: Kasturi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Stara FM Bumi Ayu.
1: Mau digoda? Ya di sini aja.

karyawan Radio Stara FM Bumi Ayu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dutami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abah,
2: dan agen-agen resmi.

Halo, selamat sore. Gimana kabarnya sore ini? Waduh, semoga baik-baik aja ya. Masih semangat, masih kuat menjalani aktivitas, atau jangan-jangan sudah mulai lelah karena dari pagi sampai siang beraktivitas ya. Tenang nih, kalau sudah mulai lelah, sekarang waktunya kita bikin suasana lebih santai, lebih rame. Karena di jam 3 sampai jam 5 sore nanti bareng Ipoy bakalan ditemenin biasa dalam digoda sampai jam 5 di 9.3. Selamat datang yang masih kerja, semangat terus. Yang sedang jaga toko, warung atau tempat usaha, semoga sore ini makin ramai pembeli ya. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan yang buat yang sudah santai di rumah, siap-siap nih karena 2 jam ke depan bakal ditemenin sama lagu dangdut yang bikin suasana sore makin asik nih. Nah, buat sobat yang mau kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 082313280522 atau melalui SMS dan seluler di 0859-2356-988 ya. Sobat-sobat juga bisa banget bergabung melalui kolom komentar di Facebook, ada di Stara Bumi. Ayo.

0: Check, check, check. Oke, Sobat Sarah, Ipoy tunggu sampai jam 5 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Brebes. Infonya grass, musiknya yes.
1: New Palapa dan wahana musik, lagu-lagu dangdut sudah dipersiapkan untuk Anda semuanya. Bagi pecinta musik dangdut Indonesia, kita dengerin sama-sama Mengejar Badai bareng bersama Devi Aldiva. New

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak namanya siapa?
0: Nama saya Bapak Bejo.
1: Alamatnya mana ini Pak?
0: Alamat ada 3 RW 6 Desa Karangkemiri, Kecamatan Maos.
1: Iya, kedatangan saya ke sini Pak, ke rumah Bapak. Tahu Bapak itu pengguna Habutop ya Pak?
0: Iya, betul.
1: Bisa dong Pak, dibagikan pengalamannya seperti apa?
0: Iya, saya kan punya keluhan sakit kolesterol sekitar 1 tahun Mas.
1: Sakit kolesterol ya Pak?
0: Iya.
1: Yang dirasakan seperti apa Pak?
0: Pundak rasanya kaku, nyeri, dan juga kepala itu pusing dan sakit. Saya jualan mie ayam Mas.
1: Jualan mie ayam ya Pak ya. Iya. Oke, ini yang terakhir. Saran mungkin untuk saudara yang lain apabila mempunyai keluhan sakit seperti Bapak.
0: Untuk saran saya buat saudara yang lain, apabila sakit kolesterol seperti saya atau punya keluhan sakit lainnya, ayo beli saja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih nih Bapak untuk wawancaranya.
0: Iya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara pendengar, wawancara saya dengan Bapak Bejo, salah satu konsumen pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes. We'll be right back.

0: Kalau menurut Mas Broden, saya gadis atau janda, Mas?
1: Loh. Piye, Mas?
0: Apa Mas sama Rondo, Mas? Kosong ini ki Rondo.
1: Rondo ki tengerane piye to, Mas?
0: Anak itu lu Mas jare, Mas. Ya Allah, ya wis gak apa-apa lah.
1: Kok demi tahu?
0: Demi bos-bos saya eksekutif muda, sing penting sawarane tetap lagu lah ya.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Gak apa-apa mesti ngaku ngorondo ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Niki sinten nggih?
0: Niki Pak Kopur, Mas. Saya get order habu utop mali mboten, Mas. Stok entek niki sing 100 kali sing 100 kapsul.
1: Oh, saged, Pak, saged. Kirimi alamate mawon nggih, mungkin kula OTW saniki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya teka. Gawake ora, Mas?
1: Ah, lumayan iki, Pak. Sekalian badhe teng kota, ngedropi teng apotek-apotek. Lumayan laris nggih, Pak.
2: Alhamdulillah iki, Mas. Habutop ki jen pancen top. Akeh banget langganane. Dari menengah ke bawah sampai celuk-celuk melu pada tuku barang. Ya walaupun niatnya pada kampanye.
1: Emang nggih, Pak. Habutop niki manfaatnya jos. Lah, jenengane konsumsi juga apa mboten?
2: Ya mesti, Mas. Aku ya butuh daya tahan sing fit, meski mung jagung tok nggone toko. Tapi kan sing arane penyakit siapa tahu, Bo. Mending dijaga disit lah daripada ngerasakna penyakit.
1: Nah, betul, Pak. Niki produke nggih, niki notane, Pak.
2: Nah, suwun nggih, Mas. Dadi ngrepoti.
1: Sami

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT 3, RW 3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT 2, RW 4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Oke, masih paling ngepoin di 93.5 FM Radio Startup Berbas, infonya keras, musiknya yes.
1: Aku hairan budak sekarang, kecil-kecil pandai bertunang.
0: Oke, selamat sore sewasara semua. Tentunya masih bareng Ipoy di acara Digoda, Digoyang Dangdut sampai jam 5 sore nanti nih. Dan seperti biasa nih, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat setara yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat setara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami, Radio Setara Brebes, yang ada di Jalan Haji Asyim Asyari nomor 8, RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu.

Oke, Sobat Sarah, sekarang Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Bahari Firlana nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore DJ Ipoy, selamat sore juga. Requestnya Bingkisan Luka, salamnya buat Sobat Sarah semuanya dimanapun berada. Terima kasih, sehat selalu. Amin, sehat selalu juga buat Bahari Firlana ya. Ada dari Mama Dini. Selamat sore Mas Ipoy, sore juga Mama Dini. Gimana kabarnya nih, Gal? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Gal, lancar rezekinya. Amin. Terima kasih Mama Dini, semoga sehat selalu juga ya. Mama Dini ikutan hadir request lagunya Bahtera Cinta. Terima kasih Mas Ipoy, semoga lancar siarannya ya, Gah. Amin. Terima kasih Mama Dini, sehat selalu.

Oke, lanjut dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Radio Star Bumi juga Bang Ipoy, sore juga Mama Fikar. Gimana kabarnya Lini? Alhamdulillah sehat. Mama Fikar gimana kabarnya? Semoga sehat selalu juga ya. Mama Fikar kita gabung di play lagunya Egois dari Lesti. Salamnya buat sobat Star semuanya dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat, sehat juga, bahagia selalu, sukses terus. Terima kasih Mama Fikar, sehat selalu juga ya. Punya cerah ceria hari ini. Anupis lagu pembuka Mama langsung mau dari tidur ya. Oke siap. Ya ini Mama Fikar bener-bener hari ini cerah ceria yang enggak ada awan. Benar-benar langitnya bersih sama setara ya. Dan panase kayong cemeter. Ada dari Mama Eza juga. Assalamualaikum Mas Boy. Waalaikumsalam. Ini Mama Eza nang perwatan hadir. Salam go fans RC Aning di baik. Jaluk lagune mantra apa yang engkau berikan. Mutiara judule ya Mama Eza ya. Suun Mas, sama-sama Mama Eza, sehat selalu ya.

Oke, sahabat Sarah, sudah ipo ibacin semua pesan yang udah masuk. Ini poin mau lanjut puterin lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM. Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nami abdi Ibu Eti anu aya di babakan Koda. Gaduh keluhan diabetes, tensi tinggi, kaki kesemutan, teras ok pararegel gitu. Saatos ngaleut Habutop, alhamdulillah rada ngirangan, kesemutan tos hilang, diabetes henteu tinggi, nya tensi henteu tinggi gitu. Alhamdulillah Habutop perantawisan radio Ibu janten tiasa jag-jag insyaallah mudah-mudahan rasna damang. Terus meser tilu botol ayeuna. Saran kanggo wargi-wargi sadaya, bibi aya nu gaduh keluhan sapertos abdi, mangga geura nyobian ngagaleuh Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi, alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

Oke, masih di 93.5 FM Radio Startup Purpose, infonya Grass, musiknya Yes. Dari oke, masih paling kepada siapa saudara semua tentunya di acara Digoda Digoyang Dangdut, dan gak keras udah hampir 2 jam impoin nemenin sobat saudara semua. Oke, terima kasih buat sobat saudara semua sudah bergabung pada impoin. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesan yang terlewatkan. Impoin pamit undur diri, sobat saudara semua kurang lebihnya mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum, Ibu, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Ibu siapa?
2: Ibu Nena.
1: Ibu Nena, dari alamatnya dari mana, Ibu?
2: Lebak Siu, RT 16 RW 06,
1: Kecamatan
2: Parakan Salah, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Lambung, pegal-pegal sama muriang lah.
1: Udah berapa lama itu Ibu punya keluhannya? Sakit lambungnya, Ibu?
2: 6 bulanan lah.
1: 6 bulan ya. Setelah konsumsi Habutop, apa yang udah dirasakan, Ibu?
2: Alhamdulillah, lambung hilang, pegal-pegal hilang.
1: Badan terasa enakan ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sekarang sudah konsumsi berapa botol, Bu?
2: Sudah konsumsi 3 botol.
1: 3 botol. Harapannya setelah konsumsi Habutop apa, Ibu?
2: Mudah-mudahan lambung hilang, semua penyakit hilang.
1: Amin. Ibu, pesan-pesannya?

0: khasiate sing nganggo abu top. Selain kangge rematik, apik juga kanggo keluhan kesehatan liyane, kados darah tinggi, jantung, diabetes, stroke lan liyane.
1: Nah, kuwi geneng tumben pinter. Ya wis, Bapak mangkat disit. Tunggu Mas Derat ya. Bapak mangko langsung maring gone Simbah.
0: Siap, Pak. Nggih.
2: Abu top, obat herbal, ramuan

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

Pandawa. Beralamat di Apotek Sandiguna. Beralamat di Jalan Sandiguna, RW 6, Klampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira Pak?
2: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya Pak. Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522 0823

0: 0812-1328-0522.
1: Dapatkan Heputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 di 0831 7177 0087.
2: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjar Harjo, RT 4 RW 1.
3: Radio Stara FM Bumi Ayu, kita tiba saatnya.

0: menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titi Sulastri Eka Lestari. Alamat Kampung Mandalawangi, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi, RT RW 002002, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Usia 48 tahun. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelum saya mengenal Vitama, saya punya keluhan, diantaranya minum.

0: selender, mata sedikit kabur, gatal, perih dan sakit. Dan saya dengar di radio iklan Vitama, saya langsung beli di radio. Dan alhamdulillah, sekarang saya merasakan manfaat dan khasiatnya. Yang tadinya mata saya suka perih, sakit dan gatal, penglihatan sedikit kabur juga minus. Saran saya untuk pendengar, ayo beli dan konsumsi Vitama karena saya sudah merasakan manfaat dan khasiatnya. Karena Vitama adalah solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka Gawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
2: Ammar TV.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Amar TV.
1: Ma, udah siap belum sarapannya?
2: Udah dong, Pa. Tuh di meja.
1: Ayo atuh, sarapan bareng, Ma.
2: Sok apa, Pa aja duluan. Mama nanti jadwal makannya jam 12 siang. Soalnya lagi diet.
1: Alah si Mama. Biar apa sih diet-diet segala. Orang udah pas segitu gemoy. Tahu gemesin. Kalau kecil nanti gak lucu lagi, Mama. Nanti malah sakit.
2: Lah emang Mama pelawak harus lucu. Kan ini udah terlalu gemoy, Pa. Mama kan pengennya kayak Bu Desi tuh yang sering lewat depan rumah. Badannya ramping, slim, cantik lagi.
1: Ah, Mama. Mama juga sih udah cantik. Terus ngapain itu diminum habutop?
2: Justru itu. Walaupun lagi diet, kan daya tahan tubuh harus selalu terjaga. Segar dan gak tumbang. Terus habutop alias herbal ramuan aram ini juga kan bisa untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga terhindar dari segala penyakit.

0: diet dan mencegah penuaan dini.
1: Ah, wanita emang sulit dimengerti. Ya udah tuh papa makan duluan. Oh, ngomong-ngomong, Bu Desi emang langsing, cantik banget lagi gitu ya.
0: Banget ya. Tuh kan diem-diem, ternyata papa suka lirik-lirik Bu Desi juga kan?
1: Ah, enggak juga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia Halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 15. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmaker yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku, as-saimin, as-saimat dimanapun berada, mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat, tentu tersambung dengan Anda semua di belahan dunia yang berbeda dengan waktu yang tidak tersambung ya kita pada saat ini dimanapun kita berada, senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami ingin mengajak pada diri pribadi dan kita semua, mari kita awali kehidupan kita di hari ini dengan menghadirkan dan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kembali berkehidupan di hari yang baru, hari yang spesial, di waktu yang baru, waktu yang spesial, berlimpah banyak keistimewaan, ampunan, kasih sayang, keridhaan, dan lebih daripada itu, mudah-mudahan gugurnya dosa-dosa kita dan berlipatnya pahala sebagai bekal kita untuk meraih kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akhirat yang lebih membahagiakan, insyaAllah. Untuk itu, teman-teman, kita akan kembali berikhtiar melanjutkan pengkajian Ramadan kita, khusus untuk sesi yaitu halaqah, kajian kitab, topik tentang puasa yang terkandung dalam kitab Sahih Al-Bukhari. InsyaAllah kita akan bagi beberapa kajian di setiap hari Ramadan. Untuk sore hari yang lalu, kajian khusus nanti akan dibimbing oleh Syekh Dr. Maisarah, beliau dari Al-Azhar Al-Sharif. Itu memfokuskan kajian pada tiga aspek, ada tajwid Al-Quran, kemudian ada nanti fiqih dan juga bimbingan belajar bahasa Arab dasar. Dan sengaja memang terjemah karena yang diuraikan juga menggunakan bahasa Arab yang sederhana, yang insya Allah bagi yang belum memahami bahasa Arab pun bisa sambil belajar dan dengan bahasa yang lebih mudah ya, supaya insya Allah ada perkembangan-perkembangan yang baik. Dan malamnya kita coba hadirkan juga tarawih live, nanti ada beberapa imam. Teman-teman, kita lanjutkan di hari ini, sempat terputus, jadi kita ingin sempurnakan dulu apa yang kemarin belum kita utarakan sepenuhnya dalam tayangan. Agak unik memang saya menerangkan sampai dengan selesai kurang lebih menit, tapi ternyata setelah dicek live-nya terputus.

hampir di setengahnya. Dan mudah-mudahan itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa belajar dengan lebih baik, insya Allah. Semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita belajar dan berikhtiar untuk memperbaiki apa yang kira-kira kita bisa lakukan lebih dari sebelumnya dalam hal kebaikan. Langsung saja menyambungkan terlebih dahulu di hadis nomor 1903, subtopik yang ke-8. Saya ingin kembali bagi kita semua bahwa dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini penting diketahui bahwa ini bukan sekedar kitab hadis dalam pengertian hanya mendokumentasikan hadis-hadis Nabi dengan jalur yang tersambung ke Nabi lalu dikodifikasikan dalam bentuk kitab yang kita baca. Tidak terbatas demikian. Di dalamnya adalah kurikulum kehidupan yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari secara tematik. Jadi ada tema-tema diurutkan oleh beliau, 97 tema kurang lebih terkait kehidupan kita yang didasarkan pada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keseharian beliau. Maka oleh beliau Imam Al-Bukhari diurutkan tema-tema ini kurang lebih 97 tema lalu disajikan dalam bentuk subtopik-subtopik ke bawahnya, subtema-subtema dengan ayat Al-Qur'annya, kemudian hadisnya. Jika dibutuhkan penjelasan, diberikan penjelasan yang sangat singkat. Nah, terkait dengan bab tentang puasa, tema tentang puasa ini beliau hadirkan di tema nomor 30. Jadi kalau kita urut, pertama Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, terus kita temukan tema ke-30 itu tentang puasa Ramadan. Kitabul Shaum, puasa secara umum di dalamnya ada kandungan yang lebih besar tentang pembahasan Ramadan. Nanti dari topik tentang Kitabul Shaum puasa ini akan dibagi lagi kurang lebih 69 subtopik. Di 69 subtopik ini nanti kurang lebih ada 121 hadis. Nah, di subtopik yang ke-8 ini kaitan dengan tema kita, ya, yaitu tentang hal-hal yang merusak, yang menghancurkan pahala puasa dari berbagai aspek. Baik itu nanti terkait hukum berselisih, berkata-kata kotor, bertikai. Nah, apa pengaruhnya kepada puasa itu? Kemarin kita baru ungkap sebagian yang tayang, tercatat, terdokumentasikan dalam live. Sekarang kita sempurnakan lalu ambil obatnya untuk mengatasi itu seperti apa. Nah, inilah keindahan ketika bawa satu paparan tapi tidak memberikan solusi yang dengan suatu kebaikan, tidak hanya durkan lan bagaimana itu dengan baik dan menyontohkan. Ya, ada dakwah, kemudian ada amar bin ma'ruf. Yang ketiga, menunaikan puasa. Qala, beliau menyampaikan, haddathana Adam ibnu Abi Iyas, haddathana ibnu Abi Dzib, haddathana Sa'id al-Maqburi an abihi radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis informasi ini tersambung dari Adam bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas menu langsung dari Daud nomor hadis 2300, nah, nomor hadis 1689, ya, dengan riwayat yang sama. Nanti teman-teman tinggal dicek, ya. Artinya tidak hanya dalam satu dokumentasi kitab tapi orang Islam. Kemudian ketika memberi akhir mengeksekusi keinginan hati, kemudian dia memiliki peran penting sebagai juru bicara, ya kan, dapatkan perhatian, bukan dirinya yang runtuh kehormatan. Untuk itulah nanti dia mentransform pada kebaikan, al-mail ilal haq. Ya, jadi manusia itu punya fitrah cenderung baik. Karena itu bila ada seseorang yang berbuat tidak baik, hatinya pasti menolak, karena dalam hati itu ada fitrah. Istafti qalbak, kata Nabi, kalau engkau sedang galau, ya kan, sedang bingung, tanyakan pada hatimu yang paling dalam untuk diri. Nah, di sini Nabi SAW menyampaikan siapa yang mengklaim dirinya sedang menunaikan puasa tapi tak mampu mengontrol tuturnya, ya, dia berkata yang tak pantas. Qaulaz-zur itu kemarin saya pernah tegaskan, kata-kata yang kotor, termasuk kotor di sini jorok, ya, ada kaitan dengan apakah pornografi atau tindakan porno aksi dengan lisannya dan sebagainya yang tidak baik, ya. Tapi saya sangat kecewa ketika ada itu banyak extreme seperti, ya, uang zakatkah itu ataukah juga kodenya pengajian, itu hisabnya besar sekali di hadapan Allah itu, karena menggunakan istilah agama untuk kemaksiatan yang usaha naik B tapi tidak punya esensi di dalamnya. Maka yang viral dari perbuatan salah menjadi bagaimana kalau sekiranya ada orang memprovokasi

sehingga lisan hal yang tidak baik. Bagaimana kalau tadi kita berkata hukum berkata kotor itu tidak dibenarkan, ya akan hilangkan puasa, ya secara fisik kelihatan, ya tapi dulu saat puasa.

Jelas ya? Nah, kalau hadis biasa disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dibimbing oleh Allah, lafadznya disampaikan oleh Nabi, dijelaskan maknanya oleh Nabi. Jadi semua Nabi hakikatnya itu bimbingan dari Allah. Wa ma yantiqu hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu ada di beliau dari kepentingan pribadinya sallallahu alaihi wasallam.

Pesan ulama, pada hakikatnya kita mengerjakan untuk kepentingan kita sendiri. Pada hakikatnya yang mengontrol itu diri kita sendiri. Misal begini, kita kerjakan sholat 5 waktu dalam sehari, ya kan? Ketika kita kerjakan sholat itu, kepentingannya kembali kepada kita. Tanha 'anil fahsya wal munkar, di dunia, pahala di akhirat. Menyembah amal-amal yang kurang. Inna awwala ma yuhasabu shalah. Hal pertama yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Nanti dicari amal-amal lain yang kurang disempurnakan oleh sholat. Sholat fardu kurang disempurnakan oleh yang sunnah. Jadi kembali kepada dirinya sendiri. Yang kedua, kontrolnya, penunaian itu ada pada pribadi-pribadinya. Ya, kadang-kadang ada yang sholat lagi semangat sholat. Kadang-kadang ada yang pencitraan. Karena orang lain ada, dia sholat. Kalau atasan gak ada, dia gak sholat. Ya kan? Nah, penuh pada pribadinya. Ya, dirinya saja pun saat puasa itu komitmennya Allah.

0: Happy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
2: Iya. Siapa ini yang sedang berbicara?

0: infonya Grace, musiknya Yeah. Malam. Selamat malam sobat Sara semua. Gimana nih kabarnya malam ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang waktunya kita santai bersama ya. Buat yang baru pulang kerja, selamat sampai rumah. Yang masih berada di tempat kerja, semangat, tinggal sedikit lagi ya. Yang lagi nongkrong bareng teman, salam buat semuanya. Yang sedang di dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan yang sekarang sudah selonjoran di rumah, pas banget nih karena malam ini teman yang siap menemani kalian sampai jam 9 malam. Nah, inilah Gemini generasi musik masa kini dengan Ipoy tentunya, bahkan dengan musik-musik masa kini, musik-musik pop yang rilis 5 tahun terakhir ya. Dan tentunya ada salam-salam dari Sobat Sara juga, ada request-request lagu juga ya. Dan tentunya buat Sobat Sara yang mau bergabung bareng Ipoy, langsung aja meluncur ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui nomor seluler di 0859 2356 9858 ya. Sobat Sara juga bisa banget meramaikan Facebook Setara Bumi Ayu.
1: Andai lagu ini tertulis olehku, direkam yang manis, diisi bombastis, ditujukan secara...
0: Oke, sahabat Sara tentunya jangan kemana-mana dulu ya, karena Ipoy bakalan nemenin sahabat Sara semua hingga 2 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Berbas. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan di Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
2: Parangtos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Oh, mohon satu acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit pegal-pegal taya.
1: Nuwun bapak karena waktosna. Mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan ke 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Insan Medica.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini sikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul. Saya ini bisa pergi ke Jakarta.
1: Mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sempuyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya. Coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop, obat herbal, ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya Grace, musiknya Yes. Pilih aku, pilih satu, yang lain enggak boleh. Nah, sahabat Star semua, kembali lagi di Gemini Generasi Musik Masih Kini, tentunya bareng Ipoy di sampai jam 9 malam nanti ya. Buat sahabat Star yang baru bergabung, selamat datang, yang dari tadi sudah setia nemenin, terima kasih banget ya. Dan malam ini Ipoy mau ngajak sahabat Star ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi sering banget kita rasain.

Oke, apa sih Sobat Sarah yang bikin kita merasa dihargai ya? Kadang kita berpikir penghargaan itu harus berupa sesuatu yang besar. Padahal sebenarnya gak selalu Sobat Sarah ya. Ada kalanya seorang cukup bilang terima kasih ya sudah membantu. Sederhana banget nih Sobat Sarah, tapi rasanya bikin kita seneng ya. Atau ketika kita sedang bercerita, kemudian orang lain benar-benar mendengarkan tanpa sibuk main HP. Kadang kita cuma ingin usaha kita dilihat, kita ingin keberadaan kita dianggap, kita ingin tahu bahwa apa yang kita lakukan ternyata misalnya di tempat. Makanya sama-sama jangan pelit mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita nih, karena kita nggak pernah tahu, mungkin satu ucapan sederhana dari kita justru bisa membuat seseorang merasa pergak sia-sia. Boleh. Jalan-jalan cuma kita. Nah, Sobat Sarah semua, tentunya itu dia tadi obrolan-obrolan singkat ya. Dan juga buat Sobat Sarah, masih boleh tunggu sampai jam 9 malam nanti. Jadi buat WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui SMS dan seluler di 0859-2356-9858 ya. Dan tentunya buat Sobat Sarah bisa ramaiin Facebook kami di Stara Bumi. Ayo. Oke, Sobat Sarah, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya keren.

0: habutok.
1: Sama mengan uang habutok, keluhanan lah pegal-pegal taya, teras dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit.
2: Sultana, madu Vitapedia, teh morol, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Buka ke agen di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522.

0: 8
1: Batan Tuel RT 3 RW 3 Kecamatan Bojong Tegal.
2: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa Tegal.

0: Oke, masih bareng Ipoy sama Sarah semua tentunya.
1: Sedih kan kau temukan yang sebaik ini.
0: Dan tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Sarah yang tertarik mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Sarah juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Berbas yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu.
1: Tutur batinku takkan salah. Tutur batin.
0: Oke, sobat Sarah, Ipoy mau bacain dulu pesan yang udah masuk, ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Radio Star Bumi juga bagi Ipoy, malam juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Ber-

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rabol MP18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin, dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari.
3: 1328
4: dan Apotek Prupuk, alamat Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna.

0: Eh, ako pinyari, sekalang tulan ngobrol-ngobrol. Ayo, gas.
1: Ayo.
2: Halal saking Majelis Ulama Indonesia PLAN sampun gada sertifikat internasional ISO 9001-2015.
3: Potek Apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
4: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Plupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
6: Mau request lagu favorit? Mau kirim salam buat keluarga, sahabat, atau si dia? Gampang banget! Hubungi WhatsApp 0823 1328 0522.

0: sakit apa, Pak? Sebelum mengonsumsi, Pak.
1: Punya keluhan darah tinggi.
0: Sesudah mengonsumsi, buta apa yang dirasakan, Pak?
1: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
0: Membaik ya. Pak.
1: Membaik.
0: Udah habis berapa botol, Pak?
1: Satu botol yang isi 200 kapsul.
0: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak.
1: Kesan-kesan saya buat para pendengar punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop.
0: Habutop ya.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tanggungan Brebes. Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Tan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan.